0: to faru riu fatalo fatu tatu walau
1: karo
0: maro tu tu tu fu nu sa maro le ma fu tuma ni yafi yafi
1: ni
0: ya sa roma
1: ok loli Rekarlo iye lima. Permasu aku ngan sapu perlu iye melang pidi.
0: Fahfiri musa.
1: Fahfiri sudah melang pidi.
0: Allah. Lima sudah. Mana ya? Mana yang final? Fahfiri.

0: Tātu pukalai mo tō whare uriu whatalo whatu tātu warau?
1: Te fua mungui arau sunga.
0: Oi, soi fua mungui atavo o maro, soi fua whaftai fua utoa. Tō mau atu lo funga. Lena e vini mai, desi yasua o le langa tātu tātu lai.
1: Au sūt.
0: Fa maro o atu.
1: Dia pula lai le anga vidia kua ngā ia moi loa.
0: Nambaya rufi nangalo tātu mtātu. Mtātu.
1: Pangkuanga mo mo si di loya. Iya ispa mau yang.
0: Iya ispa mau ni nga ang.
1: Ispa mau yang ada kala.
0: Ii.
1: Kami dia di Elia. Kalau itu punya loya ni me sesu eh ya ya pe. Me mo iman me pe. Ini wala la. Paku si leka kalinga di mafere. Kalinga di mafere ngave ya.
0: Ii.
1: Wanga la pepsi ya ini, misalnya la ura la siya ilo el loya, apa ya mo ya ini, misalnya la wala wanga la kupusi ya ini, misalnya.
0: Iya. Kemari. Aftai, aftai. Ya seki lo ngaro.
1: Eh, ini la la.
0: Mi yo iva, lay tu rei bebei. Tari me pengat fai langi mata fuwa fa matuani pasal esoso loyo.

0: Ia. Whaftai, tātou tūru, mawhata mai, whaftai furu, onsa i mai, i nā tō i runga leina. Nau wha mai al tātou pokalama o le tō whare uriu, o tātou se e tūnei tātou sui whiloi, o le pāl poto, marafia poko san, whai ui tātou pokalama o le tai au, ia ai whai ulava i le ika iona. E whatalo whātu mara ngā whālo alo, e o whai toa ki meila ula au wha o longo, wha mō, tasi o lua, tasi mare lua, i au kirani nei, e a lo mafuta mai ai a ki ra, ta vai tapo i, e a lealo ali i Joseph, e a Rasela Levi, ma ro, so i fomanuia nei fiafi, e a ua i luma o le tato pokalame, e a le sili mai a Sam, Tava Sam le tapurena mai ai.
1: O da le sport a ngi utina. Wo fa sa inga ele ko fa ia. Wo tre. Tan wa i wo u ma so nga fo ma. E u ka kir ke no track so ro fa nga.
0: Ye va na va ma ja tus no. Pa ta lo fa tus va lau.
2: Si. Ba je vo le.
0: Ya, so no mai a tafa.
2: No kaita ang kau kari aku ni me apa dia ngah efah pe mai ori ori wish ori ah.
0: I, saya salam.
2: Ya Allah.
0: Efah, mai pelak tadi wah.
2: Ora efah memang aku pu efah ira pula air ni lor kemaru.
0: I, wish le fine ya ya ese umah fahfi tahu di sion toru. Aku teh itu maru wah tu boleh sion toru.
2: Oh. Ya wah. Lo ingat wah fesi.
0: O fesi ya.
2: Ike mangu apa? Ile wayer kalau pun dia le, ike malu. Pun dia sama masa ni, kalau ngam masa ni, ada luka atau sama di ide yang yang. Ike wala kulis kaya, ike kira mai yang kau kau ada usah apa di kolu malas kan?
0: Kau faham kurang apa?
2: Eh, kalau ngah, pun dia, kau ike apa mai dia ide i? Ah, pun dia sih. Ya, orang luar luar dia, ada ide apa? Ike kau Kau baik, mahu ni dia ukur aku yang kau kafan dengan kalian. Kau pulang ni. Ukur kalau aku ya, eh kira kalau ngah mai pun saya ngaji. Saya mai roll kadi apa nak kadi? Perkara ni yang ngah efisi. Ngah udi ngah edi luar mai. Wah dia kaki
0: oh.
2: Kalau ngah kita, kasih ngah mai kira edi luar itu usah.
0: Eh.
2: Oleh efisi. Efisi itu edi luar. Kalau ingat wah lu dek. Emang ngah mua ada wish. Yang ngah wish solat kemalu Asia.
0: Ma, ia kira lah lau fau ingang lah. Wu fau pai ingang lah fau ingang lah.
3: Pisa kali ya sepuluh.
0: Pisa kali ya. Pisa au. Kali ya. Pisa au jadi.
2: Pasti lo sosia kan ya.
0: Malu. Kau tak? Hmm,
2: iya.
0: Ii, ma, mana ini pilih ngalor? Iya, oleh ah. Pa mutai lo i le talo nga unta pule wara o mana ia le fau nga ia ta to sini le na mai se ia sini le uta talo noi a mata ta to pokara mori Sa no mai mara fono
4: Le ale tala lesi ana fai lesi ia Te afeta wile o penga.
0: Leite le dan po kalamere e pa pa po tori i vinga ngana ai ari ma le yare te afeta wile o penga le o penga o pili le o penga Manaya, manaya.
4: Ore. Ya besidi.
0: Saro mai.
4: Sem ba oi fa funga mai.
0: Oi, oi.
4: Ole. Sem, ole kulu po ka ole Genesis. Malalata u liga li singa. La walu ne le will tear. Oi le ngoa. Tell me more notes or what two Genesis.
0: Taro fa just wala utavo.
5: Oh.
0: Taro mai.
5: Eu kau kari aku sini mulai fung.
0: Taro mai.
5: Main dai.
4: kama I kira kau ngu.
0: Dah faham siri mana phone?
4: Oleh faham ini tak oleh Genesis. Mana lato I singa walu nei de wujud. Oi.

0: Ya, papa, macam tu rugi sini nama ya, Sam.
1: Emo
0: sono mai.
1: Ya. Siapa boleh kari apa ini? Selfie. Wai dei go ka ka. Lenga kule vai. Kule vai si pom. Ai, so vai. Ja, kule vai o pom. Ai, ki sa mo. Oi, pom. Wai dei go ka.
0: Tulo na vai fea o polo.
1: Ya, o pom ya le. Ne kule ro kula ga vai o polo. Wai dei go ka. Kule vai vai. Yes, right. Yeah. Pon suai, ya. Wai dengan
0: apa? Apa macam tu sih ya? Emo.
1: Dengan orang kurang apa? Ya, kurang apa ya? Poru, ya. Wai dengan
0: apa? Pastai. Saya mai pasca.
2: Ya, betul. Sili leta si famu moli.
0: Saya mai cuma.
2: Lain orang lain yang nak nuwah jasa lain timbel tua.
0: La io na fanua il tamir tawa fa fo mata tsnu u sinima patea.
3: La kurka.
0: Sono mai.
3: Or kala na kaul bien la e ka or ki tuka e ka ore online.
0: Ti puta.
2: Ya le wina con wan al Filipo la lin o lin o lo la e.
0: E. Rengol lah, eh. Tu, tu, tu.

0: Oi, kamu pergi Amerika. Upai uno orang la dei bowe. Orang kan ni pai go ya no.
1: Oh.
0: Or kamu pergi Amerika.
1: Hmm.
0: Era sei mia uwe. Orang orang kan ni pai go ya no. Kau orang mau ngopi ya buang aku kau kula saya mau kampi. Oh wes dia kampi lah ni. Aku orang sana saya goyah no.